0: Yoi, yuk untuk seperti biasa kamu yang mau memompa adrenalin dan juga memompa semangat kamu pagi hari ini supaya nggak lemas, nggak lesu, apalagi buat kamu yang walaupun masih liburan ya. Masih liburan.
1: Seminggu lagi lah, kira-kira nih anak-anak libur.
0: Masih malas-malasan dinikmati aja, nah, ya kan? Itu. Atau mungkin kamu pengen request lagu sambil nemenin kamu ngopi pagi-pagi.
1: Karena berhubung kita habis dari pantai,
0: yes.
1: Jadi nyanyi lagunya ke

0: Bangga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: gue. Telinga gue kagak ada suara sih.
1: Iya, earphone gue juga mati atu. Begini nih, kita dikasih pur seminggu begini nih.
0: Iya.
1: Begitu kita balik langsung dikasih.
0: Ah, sekarang sebelah.
1: Iya, sebelah kita nyalanya nih. Enggak
0: steril. Tadi aman.
1: Sahabat suara, selamat pagi sekali lagi dari Kinos Gina yang baru kembali dari dunia fana.
0: Tahu nih, mentang-mentang kita habis libur panjang, telinga kita suara-suara di headphone.
1: Tahu, headphone-nya langsung mati sebelah.
0: Gimana sih?
1: Siapa sih yang kemarin gantiin kita?
0: Tahu.
1: Tanggung jawab dong.
0: Yang gantiin kita ada.
1: Ya siapa?
0: Pasangan kocak. Asik, Beril sama Adit ya.
1: Makasih ya Beril sama Adit ya. Udah gantiin Gina sama Gina selama seminggu ya. Kemana sih kita? Ah biasa, honeymoon lah.
0: Enggak, maaf.
1: Jadi insya Allah siap-siap ya, ada adiknya Uti nih.
0: Enggak ada. Rizky jangan ngadi-ngadi lu Rizky.
1: Kemarin udah gue coba untuk menjebak.
0: Jebak?
1: Enggak berhasil. Mau jebak aja.
0: Gimana caranya kerja gue nyuciin baju berenang lu semua mulu di sono?
1: Iya kan, begitu kamu habis nyuci kan capek dulu.
0: Iya.
1: Sini pijetin dulu sini. Gitu.
0: Kagak.
1: Tahu dong. Anak-anak udah pada tidur kan kalau malam-malam kan, ya kan. Capek, pijetin dulu. Udah tahu dong ujungnya kemana?
0: Biar aja dia ngayak.
1: Kerokan lah.
0: Ada siapa ini?
1: Oke, okay, kita bacain WhatsApp udah masuk ya. 0816 1141 1014. Tadi udah kita persilakan kamu sahabat suara untuk request lagu yang bertemakan pantai.
0: Betul sekali. Ibun kangen. Dengan Reti mah kangen sama Gina.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Sama aku gak kangen Reti.
0: Gak kayaknya sih. Aku mau request lagu Imanes. Imanes namanya.
1: Imanes. Ini bacanya bukan Imanes.
0: Apa?
1: Imanes deh.
0: Oh, gak ada deh-nya. Anak pantai, jangan suka nambah-nambahin Rizky. Ini penyanyinya udah dipotongin kambing dua loh.
1: Kenapa?
0: Buat bikin nama, jangan macem-macem.
1: Oh kekah.
0: Iya, hari ini aku mau nemenin anak-anak main air ke Jati Ombo nih. Agak jauhan dikit lah, di mana tuh Reti? Jati Ombo. Ombo.
1: Kemarin Reti sempat DM ke gue. Ya Allah bagus banget Mas Kinos, doain rezekiku. Rezekiku lancar biar bisa kesana ya apa kalau nggak salah.
0: Amin.
1: Reti cakep ya banget. Alamin. Banyuwangi cakep banget.
0: Aduh Banyuwangi tapi cakep sih. Langitnya bagus. Sangat bagus.
1: Lanjut ke Bali kan. Ke Bali juga alhamdulillah. Entah kenapa kita nggak dikasih macet. Alhamdulillah dah.
0: Iya selama di Bali lancar jaya sih.
1: Menuju Jali, Balinya lancar. Menuju
0: Jali,
1: di Bali juga alhamdulillah lancar. Tadinya kita udah kayak kita di hotel aja lah. Males Bali lagi liburan ini pasti macet gitu. Tapi alhamdulillah kita kemana-mana alhamdulillah nggak dikasih macet.
0: Karena kita nggak main ke daerah Kuta, ke daerah Canggu,
1: nggak sih. Gue udah dari jauh-jauhin dulu, jangan ke Canggu ya. Kita anti Canggu klub ya gue bilang.
0: Padahal aku mau beli maca kan ada di daerah Cibinong.
1: Macet banget.
0: Tadi bilang kagak, lu mah nggak konsisten deh sih. Abis liburan jadi plin-plan nih. Ada dari Tisa nih di Depok nih. Iya. Pagi Kak Kinos.
1: Pagi. Alhamdulillah happy banget walaupun enggak semangat ya karena ketemu sama Indra sama Buluk lagi. Muka ini lagi.
0: Gak boleh kayak gitu.
1: Kita datang ke sini langsung yang todong mana oleh-oleh.
0: Jadi mereka sebenarnya enggak butuh kita, mereka butuhnya oleh-oleh doang. Aku mau request lagu Sejauh Ku Memandang.
1: Pantai banget tuh.
0: Iya.
1: Pantai banget tuh.
0: Enggak tahu penyanyinya katanya gitu kata Tisha. Ya udah yang penting tahu lagunya kan. Masuk
1: lagu pantai loh Sejauh Ku Memandang.
0: Lah kan Sejauh Ku Memandang melihat pemandangan.
1: Iya dah, oke dah. Iya indah aja dah.
0: Ada lagi nih Sidik di Cisaat. Berarti dia cuman sewaktu itu doang.
1: Cisaat.
0: Iya gitu.
1: Cisaat.
0: Iya Cisaat emang.
1: Saat itu Ci itu kan air.
0: Iya.
1: Saat itu apa sih? Saat itu abis gitu loh.
0: Jadi air abis.
1: Iya.
0: Jadi lu kering tempat lu Sidik.
1: Jadi tadinya Cisaat itu mungkin ada airnya dulu, tapi sekarang karena Cisaat jadi bisa di tempat tinggalkan gitu.
0: Tadinya enggak ada airnya
1: tadinya
0: gitu.
1: Tadinya ada airnya.
0: Ci ada air sesaat.
1: Iya, terus sekarang airnya surut abis jadi bisa jadi tempat tinggal gitu kali ya, enggak tahu.
0: Tapi enggak pada minum warganya di sana karena udah enggak ada air.
1: Haus ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Request lagu Toniku.
1: Tony Q. Yang mana aja ntar gue puterin ya. Kita cari dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Satu lagi deh.
0: Siapa mana nih? Ada dari Vera.
1: Pagi Vera. Alhamdulillah Kinos dan Gina sudah siaran lagi. Jadi seru li.
0: Seru lagi.
1: Lepotan banget.
0: Sorry ya Vera yang salah bukan tulisan kamu. Tapi emang lidahnya Kinos.
1: Kemarin-kemarin Iya, penyiarnya bukan Kinos Gina. Oke, ya terima kasih. Kita puterin ya lagu-lagu yang udah diputerin.
0: Lagu-lagu yang udah. Kenapa sih? Kamu kayak keselak pasir pantai.
1: Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Dari kemarin tuh bangun pagi, enaknya hijau gitu waktu di hotel Dialog.
0: Iya sih. Tapi fun fact yang harus aku sampaikan, kebanggaan terhadap diri ini, ya kan? Seorang Nikta Gina di hari liburan bisa bangun pagi terus jam 5, jam 5:30. Wah, gila.
1: Nanti gua ceritain tapi ya. Ada behind the scene-nya tuh. Di balik cerita yang membanggakan itu ada behind the scene-nya. Kalau penasaran jangan kemana-mana sambil nungguin WhatsApp kamu 0816 114 1014 sahabat suara ya.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: sekarang.
1: Kenapa ya, kita udah tadi ngomongnya typo mulu dulu ya. Mungkin kita, karena udah
0: kita, lu kali garuk-garuk gigi lagi lu Rizky.
1: Garuk-garuk gigi gimana caranya? Gimana caranya garuk-garuk gigi?
0: Eh by the way, kemarin waktu kita liburan, suara itu belum nyampe ke Banyuwangi ya? Sama ke Bali ya?
1: Belum. Oh gitu.
0: Langsung dilihatin sama buluk. Kayak
1: iya kok gak sampai ke Bali sih?
2: Ya sampai streaming.
0: Iya sih. Oh, iya. Tapi gue sih selama di Bali gue dengerin itu sih
1: radio sebelah.
0: Tetangga TRL.
1: TRL. Ada.
0: Iya.
1: Nyampe ke Bali dia. Apa?
0: Masih satu grup. Itu dia. Kita juga nginep di grupnya MRA ya. Bukan hotel
1: ya. Oh iya lagi.
0: Iya kan.
1: Gak tahu sekarang masih apa enggak ya.
0: Iya pokoknya gitu lah. Ada ini dari Uci.
1: Pagi. Welcome back Ibu dan B2WD alias Bapak-bapak, well done. Hasek yang habis dari pantai gak jadi warlok Banyuwangi nih.
0: Nah,
1: titipan aku dibawa enggak, Bun? Titipan apaan?
0: Iya sih, Uci DM kan, tolong bawain pasir pantai sama udara Ubud kalau enggak salah. Apa udara Ubud kalau udara Bali apa ya kalau enggak salah gitu kan. Terus aku bilang, "Jaelah, Uci, kalau pasir pantai mah lo ke Ancol sama Pik juga ada," gitu. Kalau udara nah itu, udaranya Ubud tuh kemarin enak banget.
1: Iya, udaranya Ubud the best. Sama kalau pantai, kalau ngomongin pantai tadi pasirnya yang ngomongin pasir pantai, Ibu bilang ke Ancol aja gitu. Lain. Di sana tuh ada pantai Pulau Tabuhan.
0: Di Banyuwangi.
1: Pasirnya bagus banget, bersih putih.
0: Iya.
1: Sampai airnya tuh birunya bener-bener birunya tuh kelihatan biru
0: gradasinya.
1: Gradasinya tuh biru muda, agak tua, tua sampai tua banget tuh ada.
0: Benar. Tapi karena memang anginnya lagi agak kencang dan ombaknya juga sedikit tinggi di bulan-bulan Juli ini. Mm-hmm. Jadi kita naik kapal itu berasa kayak dimandiin ibu tiri ya mas, terhempas air sampai basah kuyup, ada momen gue belum snorkeling tapi gue baru sampai itu ke Pulau Menjangan, ada ibu-ibu gitu satu rombongan, Mbak Gina abis snorkeling ya? Belum, tapi gue udah basah
1: kuyup. Tapi udah basah kuyup bener.
0: Angin hempasan dari ombak itu kayak puf gitu.
1: Kalau kata ibu, gue kira di awal tuh dibilangin sama si apa pemandunya, "Mas, Mbak, kalau mau ganti baju snorkeling sekarang aja gitu." Kenapa emang? Iya nanti mungkin kita menuju ke

0: Pulau Menjangan.
1: Iya, ke Pulau Menjangan kita
0: itu bakal agak kena hempas ciprat-cipratan air gitu.
1: Ciprat bilangnya, literally
0: oh, ya kesiram. Apa, kecipratan mah enggak apa-apa ya. Begitu perjalanan itu bukan dicipratin. Disiram, diguyur sama mak tiri kalau kata Gina mah.
1: Rasanya kayak kita belum
0: mandi lu, Gang.
1: Iya.
0: Mandi lu, Gang.
1: Kayak belum gini-giniin muka apa sih belum usap-usap muka.
0: Lu udah kayak disiram lagi. Bener sebasah kuyup itu.
1: Parah.
0: Sebasah kuyup itu anjay kata gue.
1: Dan gue akhirnya ketemu ibu-ibu itu kayak Mbak Gina, abis dorkling ya. Terus gue jawab, enggak bu, saya abis kehempas ombak. Sakit bahasa kuyum.
0: Nah mati gue ya, pengen gue tegur si pemandunya. Bilangnya kecipratan, ini bukan cipratan. Lu diguyur.
1: Terus yang lebih lucu lagi kan akhirnya kalau Kinos mah bisa buka bajunya kan. Jadi sebelum dia turun di kapal itu dia buka kaosnya dulu. Terus dia buka celana pendeknya karena udah pakai celana ini di celana apa renang di dalamnya di double. Terus dari grup yang sama ibu-ibu yang bilang abis snorkeling itu, ih Mas Kinos buka celana. Ibu-ibu yang cepet banget. Ya Allah, rombongan ibu-ibu centil.
0: Iya, pas gue ganti baju di situ baru ketahuan. Mas, aku lupa bawa baju snorkeling. Pinter banget tadi.
1: Iya. Jadi gua itu waktu kena siram ibu tiri itu, gua masih pakai baju begini nih biasa karena kan mau foto-foto dulu di Tabuhan, Menjangan ya kan segala macam. Nah, terus abis itu si Kinos bilang bawaannya jangan banyak-banyak kan gue tahu gua kalau bawa kan rempong kan. Gua keluar-keluarin yang enggak perlu, gua taruhlah di mobil.
0: Di mobil.
1: Terus tiba-tiba pas menuju ke pulau Menjangan itu dibilang suruh ganti kan, ganti aja di sini takutnya kena cipratan air. Pas gue liat tas gue, bajunya gue turunin ada di mobil. Wow itu yang paling
0: penting. Baju nggak penting.
1: Jadi betul. Kita pakai baju kayak gini tapi basah kuyup. Iya kan. Akhirnya katanya, tenang kata guide-nya. Nanti kan ada kapal berikutnya juga yang datang ke sini ke Pulau Menjangan kan bawa tamu juga nanti kita titipin. Ya udah jadi kita terjadi transaksi di lepas pantai kayak transaksi narkoba.
0: Asli. Tenang. Dipepetin gitu. Terus dipepetin. Oper tas gitu.
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Dia blokan gitu kan gede ya kan.
0: Aduh, keren. Gina pintar banget.
1: Iya, gua berasa kayak Pablo Escobar.
0: Tapi di situ sumpah gua baru merasa sahabat suara kalau Gina tuh sayang sama gua gitu.
1: Kenapa?
0: Karena menurut gua dia mau snorkeling, baju snorkeling enggak penting, yang penting ada gua.
2: Iya.
1: Gila. Kagak itu kan kurang-kurangin barang, Rizky.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Nyanyi doang.
0: Mentoel-toel aja. Lah kita siarkan berdua.
1: Ya open. Lanjut dong.
0: Aku nyanyi, kamu yang open gitu.
1: Open apa? Open apa? Bikin kue open.
0: Open ini radionya.
1: Justip, justip, open.
0: Open justip, open PO. Aduh. By the way.
1: Ya.
0: Walaupun kan kemarin kita liburan ya. Tapi seru banget ya Piala Dunia itu. Gila keren banget, Pak.
1: Asik sih paling Piala Dunia ya, nih.
0: Iyalah, aku mantau terus.
1: Kalau ngomongin sepak bola atau ya, ngomongin Piala Dunia, yuk kita kasih info yang benar-benar update. Ada Gina pastinya.
0: Hah? Apa iya?
1: Iyalah, waktunya Bung Gina.
0: Serius?
1: Untuk ngasih informasi seputar olahraga yang paling update. Braga, berita seputar olahraga.
2: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
0: Ya, selamat pagi Bung Rizky, Bung Indra, dan juga Bung Buluk.
1: Iya.
0: Berita pagi, olahraga untuk Piala Dunia ya, karena betul, memang ini sedang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat sekitar.
1: Betul banget.
0: KPVRD mencetak sejarah.
3: Cakep.
1: Mau pantun?
0: Bukan. Bukan. Saya mau menyatakan suatu kayak kalimat yang menggelora gitu.
1: Okay.
0: Tiba-tiba ditutup dengan kata cakep. Jadi saya bingung mau lanjut ke mana.
1: Habis ibu intonasinya kayak mau bikin pantun bu.
0: Oh iya. Jadi KPVRD ini resmi mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 ya. Setelah kalah 2-3 dari Argentina di 32 besar.
1: Yes.
0: Apa yang nyetak sejarah?
1: Lanjut dulu aja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi walaupun tersingkir, tim yang berjuluk Blue Sharks atau hiu biru ya,
1: nggak perlu diterjemahin, nggak perlu ya, ditranslate.
0: Takutnya kan ada sahabat suara yang bingung Blue Sharks itu apa. Blue Sharks itu bapaknya Baby Shark.
1: Aduh.
0: Ikan mencetak sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil yang pernah lolos ke fase gugur Piala Dunia.
1: Yes, konon katanya masih banyakan penduduk di Depok daripada di Cabo Verde.
0: Tapi Cabo Verde berhasil masuk sampai ke babak 32 besar.
1: Betul.
0: Gitu. Itu letak sejarahnya.
1: 32 apa 16? 32. Oke, okay, gas.
0: Beritanya dari Buluk nih. Iya. Aku mulai enggak percaya kalau
1: enggak benar.
0: Benar. Ya, dia kalahnya sama Argentina yang
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: Messi.
1: Iya betul. Oh.
0: Nah, walaupun mereka lolos dari fase grup sebagai runner up grup H tanpa kalah.
1: Gimana?
0: Jadi, mereka lolos dari fase grup sebagai runner up grup H tanpa sekalipun kalah.
1: Tanpa sekalipun kalah, betul.
0: Seperti ngelawan Spanyol kan 0-0 tuh. Uruguay 2-2.
1: Betul.
0: Sama Arab Saudi 0-0.
1: Iya.
0: Tapi perlawanan mereka melawan Argentina juga enggak bisa dibilang
1: banget gampang. Setuju gue.
0: Iya kan? Ini yang lagi dengerin berita ini pasti langsung, boleh gak sih Kinos aja yang bawain, kagak usah si Gina. Kayak, gue kayaknya
1: gue juga gemes deh, tadi nih orang mau ngomong mana.
0: Ya jadi pokoknya intinya klub sepak bola KP Verde ini karena sudah berhasil masuk ya, ke babak 32 besar ya, ini dari Piala Dunia, mendapatkan hadiah
1: sebesar?
0: Sebesar 11 juta US dollar dari FIFA. Luar biasa.
1: Bukan.
0: Karena nanti
1: bukan,
0: mereka akhirnya pakai alis.
1: Bukan.
0: Pakai bedak.
1: Bukan. Ini FIFA Football Federation dong, Bu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: 11 juta. Ya handphone saya mana lagi.
1: Mau dihitung lagi sama dia.
0: Kalau hitung-hitungan begini saya merasa kepanggil. Pengen tahu kalau 11 juta US dollar itu kira-kira berapa rupiah ya.
1: Ini Argentina bisa mengalahkan Verde. Menurut gue keberuntungan.
0: Kenapa?
1: 3-2, gol ketiga aja itu bunuh diri Verde, KP Verde-nya.
0: Oh, salah.
1: Itu pun di extra time, bayangin. Gila, dipaksa 90 menitnya, 2x45 menit, itu dipaksa 2 sama. KP Verde, KP Verde lawan Argentina, lawan Lionel Messi, 2 sama, dipaksa extra time, itu pun dapat gol tambahannya pun dari bunuh diri.
0: Gue kalau jadi Messi, gue pindah ke KP Verde.
1: Enggak dong, ngapain juga. Dan fun fact-nya ya, adalah salah satu pemain back atau bertahannya KP Verde ini, dia masuk timnas itu berdasarnya apa? LinkedIn.
0: Lu tahu? Oh, ditawarin.
1: Aplikasi.
0: Jadi, kalau enggak salah dia tadi nelayan. Apa sih?
1: Profesinya. Dia profesinya iya pokoknya profesinya apa gitu. Apa restoran apa petani apa segala macam dapat LinkedIn. Dikabarin, diajak masuk timnas, diajak by LinkedIn.
0: Nah,
1: bayangin, pertamanya masih mungkin hoax, bercanda segala macam. Seminggu dua minggu dia cari tahu baru, oh iya bener. Terus dia main di Piala Dunia, cuy.
0: Keren banget. Nah, kalau enggak salah, sekarang itu kan penduduknya Cape Verde itu kan enggak banyak.
1: 300
0: katanya
1: ribu
0: sama Depok aja banyakan Depok ya kan.
1: Yoi.
0: Itu kalau enggak salah semuanya dikirimin LinkedIn. Coba warga Cape Verde sekarang cek semua LinkedIn ya.
1: Uh-huh.
0: Karena semua kayaknya mereka mau dimasukin ke timnas. Jadi untuk persiapan Piala-Piala Dunia berikutnya gitu. Jadi semua warga akhirnya enggak ada yang punya profesi lain selain pemain bola. itu dia bilang tadi sebetulnya dari iShare dapat 198 miliar.
1: Yoi.
0: Wow.
1: Update yang lainnya juga bahwa Brazil sahabat suara tunduk atas Norway 2-1, 2 gol dari Erling Haaland.
0: Haaland. Anak saya itu.
1: Yoi, dan sebentar lagi akan digelar pertandingan antara Inggris menghadapi Meksiko tuan rumah ya. Nanti kan kita kasih spill-spill juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Tenang. Dari hasil tenis gimana?
0: Dari hasil tenis ada Alex
1: Eyala. Lagi Wimbledon.
0: Alex Eyala itu kan yang menang.
1: Iya, Alex Eyala. Belum menang.
0: Thailand apa Filipin sih?
1: Dia Filipin.
0: Dari Filipin.
1: Yang bikin hebohnya adalah dia bisa berhasil mengalahkan Iga Swiatek.
0: Setelah dia
1: yang
0: nyungsep.
1: Satu, iya.
0: Yang
1: happeningnya dia itu ada bola susah banget. Dia terbang gitu masih bisa ngebalikin. Ngalahin Iga Swiatek kalau enggak salah cuma 2 game doang.
0: Kalau enggak salah kan, emang dia itu titisan Thor ya.
1: Oh, Thor. Kenapa tiba-tiba Thor?
0: Ada dia bisa tiba-tiba kayak bung gitu.
1: Yui, masih Wimbledon masih berjalan, belum selesai.
0: Masih berjalan.
1: Yeah, oke. Okay. Segitu dulu Braga berita seputar olahraga.
2: Suara seru di

keaslian logam tersebut dengan melibatkan ahli serta mendalami dugaan korupsi lain termasuk jual beli jabatan dan pengadaan seragam sekolah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru. Balik lagi sama Kinos Gina.
1: Itu dia kan. Tadi kan kita lagi ngomongin tentang perkembangan sepak bola Piala Yoi. Dunia. Piladun.
0: Pildun. Pildun.
1: Oh, itu
0: Piladun.
1: Dia. Piladun. Sorry, Bro.
0: Kalau Hamildun?
1: Hamidun adanya Hamidun. Terus kita ngomongin tentang si Cape Verde.
0: Iya, siapa sih namanya itu si backnya yang dia dapat tawaran masuk timnasnya Cape Verde itu dari LinkedIn.
1: Iya. Ini kayaknya pemain-pemain Cape Verde telinganya lagi pada nging-nging semua deh.
0: Lagi diomongin.
1: Iya, karena diomongin di mana-mana.
0: Tapi kamu bayangin dulu, di Indonesia yang masuk timnas itu gila kan seleksinya ya, audisinya, filterisasinya gitu kan. Itu segitu padatnya, segitu sikut-sikutannya, segitu padatnya, segitu banyaknya orang yang mau masuk itu. Ini ditawarin masuk lewat LinkedIn, cuy.
1: Iya.
0: Terus jadi pemain timnas, cuy.
1: Dan kalau aku misalnya dapat notifikasi gitu ya, bagaimana? Gue kan kerjaan gue, lah kok tiba-tiba gue disuruh jadi timnas gitu.
0: Itu dia.
1: Ali-ali misalnya Gina gitu,
0: iya.
1: Dapat dari LinkedIn, suruh jadi pemain voli gitu.
0: Nah.
1: Dengan tinggi yang semeter tak sampai ini, tiba-tiba mau gak masuk timnas voli Indonesia? Hah? Gimana maksud lo?
0: Masih bisa kalau voli ada, kalau kamu jadi ininya.
1: Apanya?
0: Kaptennya, apa sih? Toaster, apa sih? Ada yang pokoknya pakai baju lain sendiri tuh, itu gak harus tinggi.
1: Kenapa bajunya lain sendiri?
0: Iya, makanya dia punya... Aduh, ini mungkin Rina tahu nih apa sih istilahnya tuh ya, dia pokoknya
1: Rina mah basket.
0: Iya, biasanya tahu juga kalau wasit gitulah. Jadi sahabat Suara yang ngomongin tentang LinkedIn dan juga sepak bola.
1: Libero,
0: jadi
1: ada,
0: iya, pesepak bola berdarah Tanjung Verde atau Roberto Pico Lopez. Ini enggak cuman ahli bermain bola tapi juga paham soal perumahan. Jadi dia tuh pernah jadi konsultan kredit pemilikan rumah atau KPR di bank sebelum bermain untuk Shamrock Rovers di Irlandia.
1: Keren.
0: Ya, jadi mungkin ya di Irlandia dia udah pernah main jadi pemain sepak bola. Udah gitu pulang kali ya, pulang kampung kali ya.
1: Lah, di jadi Irlandia kan dia jadi itu tukang kredit rumah.
0: Di Irlandia.
1: Iya itu, pernah jadi konsultan kredit kepemilikan rumah di bank sebelum bermain. Oh, dia udah main memang di Irlandia.
0: Jadi dia jadi pemain sepak bola itu di Irlandia.
1: Iya itu.
0: Untuk
1: dia.
0: Shamrock Rovers.
1: Iya.
0: Nah, mungkin dia balik lagi ya ke apa Cape Verde untuk jadi konsultan kredit pemilik rumah gitu. Jadi ini dilansir dari The Irish Times, Roberto Lopez saat berusia 24 tahun merupakan pemain bek tengah paruh waktu alias magang sembari bekerja di bank di kampung halamannya di Dublin, Irlandia.
1: Oh, dia aslinya tuh orang Irlandia.
0: Iya.
1: Terus abis itu dia kerjanya sambi-sambi di bank, sambi-sambi di.
0: Iya.
1: Padahal tadinya tuh dia masuk apa-apa ke klub sepak bola Irlandia itu.
0: Magang.
1: Tadinya
0: magang doang
1: itu
0: lepasan.
1: Mau di bagian finance. Karena dia kan biasa kerja di bank.
0: Iya benar.
1: Nah, ternyata waktu itu ada pemain gak dateng. Dia disuruh main. Akhirnya Ali-Ali ternyata
0: kurang
1: lumayan.
0: Kurang orang.
1: Iya.
0: Supaya patungan lapangannya agak murah, diajaklah dia nih.
1: Taunya mainnya lumayan. 15. Kagak jadi pemain, akhirnya dia cari orang finance lain.
0: Nah, pokoknya karir dia di sepak bola itu dia mungkin masukin ke LinkedIn kali ya. Gitu. Akhirnya diajakin lah masuk ke timnasnya Cape Verde. Berarti dia harus pindah warga negara dulu ya? Iya enggak sih?
2: Iya.
0: Dong.
2: Iyalah.
0: Dibaca dari LinkedIn, terus ditawarin mau enggak main buat timnasnya Cape Verde ya. Tapi syaratnya harus jadi
1: warga negara
0: juga sih itu. Dikira bercanda kalau enggak salah. Sebulan apa dua bulan baru dia respon tuh. Terus dia iyain, lah jadi pemain timnas noh.
1: Lah itu.
0: Sampai ke babak 3-2 besar Piala Dunia lawan Lionel Messi.
1: Keren, ketemu Lionel Messi. Iya.
0: Prestasi dalam sepak bola apa? Nyelengkat leher Messi.
2: Iya, enggak dong.
1: Nah, jahat. Konon setelah Piala Dunia ini, kalau enggak salah Messi itu mau pindah ke Irlandia. Mau kerja di bagian kepengurusan KPR ini.
0: Supaya?
1: Jadi Messi-nya kesana, si yang Pico Lopez ini jadi pemain bola sejati. Jadi tukeran profesi gitu. Biasa aja bisa ngeliat ini gak?
0: Gak ngerti gue, lu ngomong apaan?
3: Irlandia Central Asia kan?
1: Cica lagi sebelah.
0: Tapi gitu ya, Betapa receh itu ya.
1: Kucing.
0: Dari dia aplikasi kan LinkedIn.
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi atau bisa merubah hidup seseorang, jalan hidup seseorang. Bayangin loh, dari LinkedIn lu bisa jadi pemain timnas.
1: Kadang-kadang itu kita kalau mendapatkan pekerjaan itu bisa lewat jalur-jalur yang tidak ternyana-nyana.
0: Betul.
1: Iya. Ya, tidak betul. Terduga-duga.
0: Betul, betul.
1: Kayak aku kan emang dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Tekun, iya. Kuliah, sekolah, pokoknya gimana caranya jadi dokter gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ketemu aja di mall sama orang nawarin casting, nawarin apa segala macam. Lah jadi sampai sini sekarang. Jadi kagak jadi dokter aku.
0: Jadi sampai kayak sekarang. Sekarang apa kerjanya?
1: Apaan tuh ya?
0: Ibu rumah tangga enggak.
1: Ibu rumah tangga loh aku. Masak, nyetrika, nyuci.
0: Apaan? 11 tahun belum pernah aku lihat kamu nyetrika.
1: Kemarin liburan 8 hari aku nyuci loh.
0: Dia nyuci ya di sana ya. Nyuci cuman siram, bilas, kucek, suruh gue jemurin. Begitu gue jemur, itu berat banget bajunya.
2: Kagak diperes.
0: Nyuci kagak diperes. Pantesan kagak kering-kering. Begitu gue preset, biar airnya.
1: Udah Rizky.
0: Kalau gue pers kedua kali kan harusnya sisa-sisa ya. Cek gitu. Ini mah biar airnya.
1: Kan tenaga kita enggak sama.
0: Enggak kering-kering dong bajunya. Jadi kamu dapat profesi kerjaan itu dari mall.
1: Dari kalau di dunia entertainment awalnya tuh dari mall. Jadi ke awalnya main iklan, ketemu di mall, udah selang berapa waktu terus main sinetron. Itu juga hasil ketemu lagi di mall setelah selang beberapa waktu gitu. Terus siaran radio di radio tetangga sebelah, rekomendasi orang dalam. Waktu itu Cici Panda mau selesai siaran pagi kan? Terus dia bilang kayak Ginong lu gantiin gua mau kagak? Lah itu aku persis kayak si Pico Lopez itu. Kagak ada modalan gue jadi penyiar radio.
0: Lah Piccolo Lopez masih mending dong. Emang dia CV-nya pemain bola. Kalau kamu kan gak ada di CV-nya penyiar radio.
1: Iya, maka dari itu kok bisa-bisanya tiba-tiba kesaya.
0: Rezeki orang, jalan hidup orang mah gak ada yang tahu ya sahabat suara. Nanti gue ceritain juga gue dapat kerjaan pertama kali itu dari siapa sih sampai sekarang tuh bisa berpengaruh banget buat hidup gue. Ya, kamu silakan ceritain. Sahabat suara dapat kerjaan tuh dari jalur apa pertama kali kamu memulai kerjaan? Ya, nah aplikasi kah, ordal kah, atau sosmed kah? 0816 114 1014.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu Bang Buril,
4: Bang Buril,
3: Bang Buril,
4: Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Lanjut suara serunya.
1: Ya.
0: Barengan Kinos Gina. Tadi kita udah sempat nanya juga sahabat suara ya. Kamu pertama kali kerja itu dapat linknya dari mana? Dapat jalurnya, pembukanya tuh di mana? Apakah itu dari sosmed? Apakah dari ordal? Atau mungkin dari aplikasi ya Nul ya?
1: Iya bisa loh. Banyak sekarang. Banyak jalan menuju Roma.
0: Betul banget. Selamat pagi.
1: Halo. Ini dari Joe.
0: Yo, welcome back Thanos. Akhirnya kembali mengudara lagi ya. Kan senang banget dan semangat lagi.
1: Terima kasih Kakak Joe.
0: Mau request lagu dong.
1: Oh, itu bukan, itu
0: oh, yang pagi ya. Dan pertama kebaca. Kali iya, dan pertama kali masuk kerja lewat jalur
1: Karang Taruna.
0: Karena alhamdulillah Karang Taruna dapat jatah gitu beberapa orang untuk bisa join. Oh, bisa gitu ya.
1: Jadi maksudnya gimana?
0: Dari komunitas loh.
2: Iya, Karang Taruna sekarang tuh benar-benar dididik segala macam, jadi mereka ada hapus
0: disalurkan.
1: Oh, jadi awalnya masuk ke Karang Taruna, terus nanti kayak dapat pemberdayaan apa segala macam, terus nanti dibukain jalur gitu, pekerjaan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau dipikir-pikir, awal tujuan dibentuknya Karang Taruna apa? Kan itu untuk membina
2: komunikasi
0: kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar warga ya.
2: 17-an
0: atau mungkin mau sholat Id itu kan bisa bantuin tuh Nul,
1: iya.
0: Kayak gitu-gitu
1: ya,
0: sama Karang Taruna. Iya, tapi sekarang malah bisa
1: melebarkan sayap.
0: Iya, disalurkan ke jenjang yang lebih serius lagi, apalagi jadi mata pencarian luar biasa.
1: Nah, itu.
2: Bisa jadi asistennya lurah, camat.
1: Itu dari anggota Karang Taruna itu. Lah kalau gitu kita join Karang Taruna mas. Di dekat rumah kita ada Karang Taruna gak sih? Tapi kalau aku mah gak bisa. Kalau aku kan harusnya Karang Taruni ya. Kan ya, Taruna,
0: enggak, Karang Taruna itu cewek cowok.
1: Oh.
0: Iya gitu. Nah ada gak komunitas yang bisa bukain jalur gua untuk jadi asistennya Pak Prabowo?
1: Enggak, belum ada. Udah ada asistennya. Gitu.
0: Udah ada ya?
1: Iya.
0: Asistennya, oh, asistennya.
1: Kenapa harus jadi asistennya? Jadi
0: Pak Bahlil.
1: Aduh.
0: Gimana?
1: Nanti diingetin terus loh. Jangan lupa matiin kompor kalau udah selesai masak.
0: Iya, kenapa kalau kamu nanya kenapa? Kenapa jadi asistennya? Pengen bisikin.
1: Apa?
0: Pengen bisikin. Pak, turunin bensin. BBM-nya turun
2: nih.
0: Siapa tahu Bapak enggak denger nih gitu ya. Banyak yang minta tolong turunin gitu. Saya pengen bisikin gitu. Bisikin di kupingnya gitu. Pengen bisikin ke kupingnya. Lah,
1: Salah, bukan. Kalau dibisikin mandro buka, mandro buka. Ada siapa nih dari DX89? Pagi Pak Panas
0: Ibu
1: yang segera habis liburan. Ahai.
0: Asoy.
1: Dulu aku kerja di minimarket brand ALF Alfamart ya.
0: Iya.
1: Lewat jalur teman.
0: Okay.
1: Dia seorang head store gitu. Dia yang rekomendasi. Selebihnya lewat locker.id. Makasih ya buat aplikasi locker-locker sangat membantu katanya gitu. Berarti sekarang udah enggak kerja di Alfamart lagi berarti gitu ya?
0: Iya, jadi si siapa tadi ceritain namanya dulu?
1: DX.
0: Si DX ini dia pernah dapat dari aplikasi pernah, dapat ordal juga pernah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Lanjut, ini ada ini Rina ya?
2: Rina.
0: Aku dapat kerja pertama dari basket nih, baru selesai ujian nasional kelas 3 SMA.
1: Wow.
0: Masih nunggu ijazah. Aku diajak salah satu event organizer jadi panitia pelatihan wasit dulu. Tuh, berarti kan dari komunitas dulu
1: iya.
0: Nih.
1: Iya.
0: Pas itu aku lihat ada wasit cewek, maka dari itu aku mau jadi wasit juga.
1: Tuh kan, emang kayaknya kalau komunitas tuh kayak nggak boleh apa ya? Gak ada the power of komunitas.
0: Komunitas gitu. Komunitas itu termasuk ordal nggak sih, enggak ya?
2: Enggak.
0: Komunitasnya enggak termasuk
2: itu sebenarnya kegiatan.
0: Wadah ya.
2: Kan dulu kan CV kita kan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan
1: iya.
2: Lain di luar
0: pendidikan
2: apa.
0: Iya.
2: Jadi lebih kayak komunikasi dengan
1: jadi ya. Kayak ada linknya aja gitu.
2: Iya.
1: Kalau mau ini gue bisa nih, gue tahu nih atau apa boleh lo coba ke sini gitu kali.
0: Emang namanya link tuh zaman sekarang untuk kerjaan penting banget ya.
1: Bener,
0: ya.
1: Kita.
0: Jadi misalnya apa namanya? CV lu bagus, predikat lu gelarnya bagus, tapi kalau enggak ada link agak sulit juga ternyata ya.
1: Kita aja kerja
0: ya.
1: share link mulu tiap hari.
0: Ganggu lagi.
1: Iya. Nih, ada lagi dari Uci ya.
0: Pagi Uci.
1: Gua tiap dapat kerja selalu lewat ordal. Yang pertama emang dari kampus gua kuliah di LP3I dan gua dikasih kesempatan buat kerja di salah satu pabrik tableware keramik. Terus yang kedua ditawarin lagi sama kakak gue yang kerja di asuransi karena dia kenal orang HRD-nya. Jadi keterima.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gue keterima lagi di
0: perusahaan pabrik plastik peralatan ternak ayam.
1: Oh, ada ya?
0: Ada loh. Nah, yang ini yang nah, yang ini nih yang gue ditawarin kerja sama temen gue yang dia pernah satu tempat kerja sama gue.

0: ada nggak kira-kira yang mau kerja sih, biar komunikasinya juga kan ngeblend jadinya.
1: Iya.
0: Ah, gue udah kenal Buluk di luar, ya udah lu gue ajak ini sih.
1: Iya.
2: Betul.
0: Trainingnya tuh nggak akan lebih sulit lah.
2: Kalau iya, sama iya. orang
0: baru ya.
2: Oh iya, betul. Iya, betul.
1: Ada adaptasi, gitu. Adaptasi dulu.
2: Iya. Benar.
0: Tetap ikuti produser.
1: Prosedur.
0: HRD dan lain-lain.
1: Bapak habis liburan? Bapak habis liburan? Kok ngomongnya
2: lancar?
1: Lancar banget.

0: balik lagi bareng Kinos Gina.
1: Lanjut. Kita baca lagi WhatsApp yang masuk ke 0816-114-1014-20 England. By Bellingham.
0: Aku boleh keluarin lagi gak sih lawakan aku tadi tuh?
1: Yang mana?
0: Yang itu si Bellingham itu.
1: Boleh yang mana sih?
0: Kalau lagi belanja, dia tuh kayak labil gitu loh. Antara kayak mau beli apa enggak gitu loh. Beli enggak.
1: Eh, kita bacain WhatsApp udah masuk yuk. 0816-114-1014. Itu beli enggak gitu.
0: Iya, makasih ya Rizky.
1: Bellingham, tapi kalau Ade Uti bilangnya Bellingham.
0: Oh, dan beli ini berarti permen beling karet.
1: Gam, gitu. Beli gam.
0: Sorry. Bubble gum aku tadi arahnya. Bubble gum. Oh. Gitu, sorry ya. Oke, lanjut Rizky, silakan Rizky.
1: Jauh lagi. Halo, ini ada Lucky dari Pamulang.
0: Wow, berarti kamu selalu mujur, tidak pernah apes.
2: Lucky.
0: Lucky.
2: Aduh, gol.
1: Mana enggak? Selamat pagi Kak Gina dan Kak Ginos. Kak Ginos lagi Kinos. Udah ye, liburannya ye. Semangat bekerja lagi, semangat dong.
0: Semangat sekali kita nih.
1: Kok intonasinya ke bawah tapi kalau bilang semangat begitu?
0: Siapa?
1: Kamu?
0: Lah bukan, kamu gak dengerin tadi.
1: Gimana?
0: Semangat kali kita nih. Itu tadi nada aku ke atas.
1: Berbagi pengalaman pertama kerja sebagai fresh graduate kali ya maksudnya ya.
0: Fresh graduate tulisannya.
1: Dari lulusan SMK Teknik Komputer. Gue kerja di Yoshinoya. Kirim bisa kali.
0: Boleh minta ini enggak sih yang nasi originalnya itu? Apa?
1: Okay. Yang paket yang original itu loh.
0: Yang ada chickenan bannya.
2: Tapi egg mayo.
0: Enak banget tuh.
1: Terus ngelamar sendiri ke head office-nya di Tebet waktu itu.
0: Iya.
1: Keterima di kitchen. 6 bulan gue di sana nabung buat kuliah. Dan akhirnya alhamdulillah dari sana gue bisa dapat kerjaan gue yang sekarang.
0: Wow, nah sekarang kerja nah apa by the way, Lucky?
1: Enggak diceritain ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa, dia cerita di awalnya itu tadi kerja di apa?
2: Maju, dia lebih maju.
0: Jadi lebih maju ke depan.
2: Kitchen tadi ke kasir.
0: Jadi kalau enggak salah, kalau di bagian kasir agak lebih dingin juga. Iya. Karena enggak kena asap-asap kompor.
2: Iya benar.
0: Astagfirullah. Ada lagi nih. Bukan ini mah. Oh, ada ya?
1: Siapa lagi?
0: Siapa ini?
1: Gua enggak fokus lagi barusan. Maaf ya enggak fokus. Ini tiba-tiba 2-1 dari 2-0 nih.
2: Bilang gol.
0: Kata gua matiin ini nanya lama lagi. Kayak gue sama Utaut ini. Ayo, dihitung ya. 10.
1: Iya, dimatiin. Iya.
0: Oke. Ada Ayumi dari Kalimantan Timur.
1: Pagi Ayumi.
0: First time aku dapat kerjaan waktu masih zaman kuliah. Dulu kan ikut les persiapan SBMPTN di Primagama. Nah, waktu itu sering main ke sana kalau pulang kampus walaupun enggak ada les di sana gitu. Tiba-tiba ditawarin ngajar bahasa Inggris buat gantiin tentor yang enggak masuk waktu itu. Keterusan deh dikasih jadwal. Nah, di situ pertama kali ngerasain ada gaji lumayan lah buat jajan-jajan.
1: Asli.
0: Dan request lagu Ungu Hampa Hatiku.
1: By the way, ini jatuhnya apa nih? Link ya? Jadi dia bukan dari sosmed?
0: Bukan.
1: Dia bukan ordal, dia ordal juga enggak?
0: Dulu murid kok dia.
1: Ya.
0: Murid kan?
1: Iya, tapi kalau murid kalau dia enggak sering datang ke Prima Gamaya lagi mungkin enggak dapat.
0: Iya.
1: Jadi apa tuh hitungannya tuh?
0: Hitungannya dedikasi. Karena dia sering
2: keberuntungan enggak sih?
1: Link. Menurut gue link karena dia merasa ada belonging ya. Jadi dia walaupun udah lulus, udah beres, dia tetap pengen datang lagi, pengen nongkrong awalnya. Ternyata jadi
3: keterusan
1: jadi guru ngajar. Dapat penghasilan dari situ
0: itu,
1: ya kan?
0: Makanya.
1: Cakep juga tuh.
0: Ada lagi nih dari Tutut.
1: Pagi Tut.
0: Seneng ya bisa dengar kalian lagi. Thank you.
1: Love you back.
0: By the way, pertama kali aku kerja diajak sama kakakku yang udah lebih dulu kerja di situ. Tapi aku cuman bertahan 2 tahun. Kenapa? Di situ. Ya mana aku tahu, aku bukan Tutut.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya. Aku pindah dari CV yang aku masukin sendiri. Sekarang alhamdulillah di kantor aku yang sekarang ke tempat kelima dan 23 sini.
1: Sekarang adalah tempat kelima. Enggak, sekarang adalah tempat dia kerja kelima.
0: Tempat kerja kelima.
1: Dan di tempat kerjanya kelima ini dia udah 23
0: tahun. Wow. Keren. Jadi bergerak di bidang apa? Tutut, kok betah banget di situ?
1: Iya, dia 23 tahun udah kerja di sini. Umurnya padahal 21 loh.
0: Lah. Oh. Dia dari lahir. Bisa begitu.
1: Coba sahabat suara yang belum cerita ya. Eh, masih boleh cerita enggak?
2: Abis ini main kocak kita.
0: Oh, kita mau kocak abis ini.
1: Siap-siap ya yang mau ikutan kocak seperti biasa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag apa, Ibun?
0: Kocak.
4: 100% musik Indonesia.
5: Hampa hatiku.
0: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya enggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Isuara.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk latihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. sosial. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
3: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
4: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
4: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mungkin kamu masih prediksi ini Inggris siapa yang menang, atau mungkin prediksi kira-kira yang jadi finalis di Piala Dunia 2026 itu siapa, monggo silakan 0816 1141 014. Jangan kemana-mana,

0: 100% mata air alami. Pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tau sekarang.
0: Wah, jelas dong.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Ih, seru banget sambil nonton bola Piala Dunia. Jadi barusan nih update lagi aja ya. Inggris bermain 10 orang karena Jarrell Kwanzaa kartu merah. Tapi malah dapat penalti, Harry Kane ngegolin 3-1. It's coming home. Asik.
1: It's coming home tuh istilahnya ya.
0: Ya karena udah lama kan gak menang-menang lagi, gak juara-juara lagi ya si Inggris ini ya.
1: Oh gitu.
0: Yes, nah, coming home, maksudnya si pialanya nulis coming home.
1: Itu adalah POV dari seorang Rizky Kinos.
0: Yes.
1: Ikan, kita juga punya ini sahabat suara. Kita akan mengambil POV. Kan waktu itu kita ngobrol sama komentator bola udah.
0: Si ini
1: terus
0: ya, Pak Jerry
1: ada
0: ya.
1: Sama influencer ya.
0: Iya.
1: Influencer penggiat bola ya, udah.
0: Nah ini udah.
1: Iya, terus waktu itu siapa?
2: Icam.
1: Icam udah. Nah sekarang kita ngobrol dari sudut pandang guru olahraga.
0: Ini terbaik.
1: Keren banget.
0: Selamat pagi Pak Dohan.
1: Halo.
3: Halo pagi.
0: Pagi.
1: Pagi Pak Dohan. Pak Dohan lagi ngajar? Ya enggak lah, kan sekolah lagi libur ya.
0: Iya lagi libur.
3: Iya sekolah lagi libur. Jadi guru-guru itu pada WFA.
1: Guru-guru pada WFA. Emang kalau guru-guru nggak libur Pak Dohan?
3: Guru-guru tuh tetap absen gitu, Kak.
1: Oh, guru-guru tetap absen dan tetap berolahraga ya? Salam sportivitas.
0: Iya, betul. Enggak semua guru-guru
3: tapi
0: olahraga.
3: Tapi ini enggak olahraga sih, karena lagi nonton Piala Dunia.
0: Meksiko atau England, Pak Dohan?
3: Kebetulan karena saya suka sama Itali dan saya benci sama Inggris, jadi saya pilihnya Meksiko.
1: Ya, kenapa? Bertolak belakang.
0: Enggak, bela Itali. Terus, kenapa jadi benci sama Inggris?
3: Karena ada sejarahnya Itali sama Inggris tuh saling apa ya,
1: sikut-sikutan.
3: Saling big fans banget lah, ya sikut-sikutan lah.
0: Oh.
3: Apalagi antar fansnya.
0: Iya. Dulu ya, asik.
1: Emang kalau sekarang udah enggak?
0: Ya Itali udah gimana tuh Pak?
3: Sekarang masih sih.
0: Enggak sih Pak.
3: Kalau antar fans itu masih suka ledek-ledekan.
0: Oh iya, ya, tapi udah gak kedengeran Itali Pak. Gitu.
1: Lagi
0: dikomporin.
1: Pak Dohan ini pendukungnya Itali.
0: Iya. Italia tim apa Pak Dohan?
3: Kalau Itali kebetulan saya dukungnya kalau klubnya AC Milan.
0: Bener lama ya Pak Dohan ya Pak.
1: AC Milan. Karena kan adem ada AC-nya.
0: Adem AC Milan, betul.
1: Iya, itu
0: Pak, kalau ngomongin Piala Dunia Pak Dohan, menurut Pak Dohan sendiri, gue manggilnya Bapak atau Dohan aja atau boleh Bro?
3: Dohan aja,
0: okay.
3: Dohan aja Kak.
0: Oh, menurut lu nih Dohan ya, menurut kamu gimana?
1: Guru lo ini?
0: Oh iya. Menurut
1: Mister.
0: Ya udahlah.
1: Iya.
0: Menurut Bro Dohan ini.
1: Bro Dohan.
0: Gimana nih euforia Piala Dunia tahun ini, terutama di kalangan anak-anak sekolah? Mereka pada paham nggak sih Piala Dunia itu?
3: Euforia Piala Dunia, yang namanya Piala Dunia itu pasti meriah ya. Cuman untuk disangkut pautin sama Piala Dunia sebelum-sebelumnya itu lebih kurang meriah karena mainnya di Amerika, udah gitu banyak kasus-kasusnya gitu, kayak pemain-pemain dari Afrika itu banyak yang dicek-cek body check gitu buat masuk, buat bertanding di Piala Dunia itu kayak
0: kenapa
3: sedikit kurang aja.
0: Kenapa?
3: Ya karena
1: kurang adil.
3: Iya, keadaan Amerika sama Iran kan lagi lumayan tegang, jadinya. Kalau untuk anak sekolahnya sih euforianya tetap sama ya, yang namanya
0: tapi,
3: suka olahraga.
0: Pak Dohan ini guru olahraga sekolah, maksudnya SDK, SMP atau SMA?
3: SMA.
0: Oh SMA. Nah, mereka sama Piala Dunia tuh ini nggak aware nggak? Ya nggak, maksudnya paham nggak kira-kira? Diikutin nggak sama mereka nih?
3: Oh pasti diikutin. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngajar tuh suka main ledek-ledekan bola,
0: bola. Itu yang bikin paling seru Piala Dunia
3: sama,
0: tuh.
3: Iya, sosmed juga via sosmed. Okay. Soalnya banyak yang begadang juga.
1: Jadi kalau menurut Pak Dohan, momen yang paling menarik selama Piala Dunia apa tuh?
0: So far ya, sejauh ini ya.
3: Momen tuh banyak negara-negara yang udah hitamnya tuh pada bagus-bagus ternyata. Kayak kipernya Verde tuh.
0: Yeah.
3: Dia jadi match of the match terus.
0: Yeah.
3: Sampai Messi susah ngegolin.
0: Iya. Yeah. Sekarang yang masih jadi kuda hitam di babak 16 besar siapa menurut Pak Dohani?
3: Untuk sekarang Norway kayaknya.
0: Norway ya.
3: Apalagi dia habis ngalahin Brazil
0: tadi. Sedap ya. Yoi.
1: Keren. Tapi memang itu permainannya tuh keren banget sih, Pak Dohan.
0: Kenapa keren kalau boleh tahu?
1: Karena emang kayak pertahanan yang ini banget.
0: Pakai formasi apa ya Norway kemarin ya dulu ya? Tadi pagi.
1: Formasi 5-4-1 kalau enggak salah.
0: 5-4-1. Bertahan dong.
1: Bertahan.
0: Si Norway ini emang. Karena lawannya berat Brazil ya.
1: 3-3-8-7 kalau enggak salah.
0: 3-3-8-7.
1: Iya.
0: Pasal. Bukannya 4-8-4-8, travel. Tapi sejujurnya kalau Pak Doan sendiri ngedukung siapa nih di Piala Dunia 2026?
3: Karena Italia nggak lolos, jadi saya dukungnya Argentina.
1: Argentina.
0: Messi.
1: Iya.
0: Yakin nggak bisa sampai lolos final tuh?
3: Untuk dilihat permainannya sih kayaknya yakin, apalagi bagannya dia kan lumayan nggak terlalu sulit di antara bagannya Portugal ya.
0: Tapi
3: Portugal tuh kalau dibilang berat-berat semua.
0: Tapi dibilang kalau dibilang bagannya nggak sulit, ketemu Cape Verde yang paling nggak sulit aja, kayaknya keteteran, dapat gol terakhir 3 juga bunuh diri.
3: Iya sih, betul.
1: Karena Messi kurang tidur kemarin.
3: Iya betul, Messinya kurang tidur kayaknya.
0: Kenapa?
3: Tapi kayaknya karena Verde-nya itu dia mainnya lumayan gak ada beban kali ya. Gak ada tuntutan dari negaranya buat sejauh mana dia main. Sedangkan kalau negara-negara kayak Portugal, Argentina, dia kan ada tuntutan juara gitu.
1: Pressure, itu dia.
3: Iya, pressure gitu.
1: Makanya kalau apa-apa tuh dilosin aja, santai aja, kayak let it flow.
0: Let it flow, santai aja. Justru kayak gitu-gitu malah nothing tulus performnya ya. Ada satu lagi, Pak Doan, ini yang jadi kambing hitam. Maroko.
3: Betul, Maroko.
0: Udah lolos lagi. Ya kan, udah lolos lagi kemarin, enak banget lolosnya. Itu perlu dipertimbangkan juga tuh.
3: Ya, Maroko tuh perlu dipertimbangkan. Mainnya juga bagus dia.
0: Kalau ngomongin pemain nih, terbaik sepanjang masa menurut kamu siapa? Kalau terbaik sepanjang masa mungkin gak jauh-jauh dari Ronaldo sama Messi.
3: Iya, gak jauh dari situ.
0: Saat kalo ini ya.
3: Yang dulu itu ada banyak ya.
0: Banyak, kalau zaman dulu banyak Pele. Banget. Betul ada.
3: Kalau sekarang Cruyff, untuk saat betul. Ini iya betul, untuk saat ini tuh Messi sih.
0: Masih Messi ya?
1: Messi.
0: Ya? Oke.
3: Masih Messi. Ronaldo juga oke, cuman mungkin dia banyak perdebatan antara trofi-trofinya itu ya sama Messi. Jadi banyak orang yang...
0: Gimana
1: kalau Ronaldo sama Messi kita jadikan satu tim saja? Satu grup? Jadi
3: gitu
1: biar
3: tuh.
1: Mereka gak saling berdebat gitu.
0: Mereka udah satu grup kok.
1: Oh iya.
0: Grup WhatsApp?
1: Grup WhatsApp ini lagi komplek.
0: Makasih Pak Doan.
3: Keluarga lagi.
0: Sehat terus, sukses terus. Ini kira-kira skor terakhir prediksinya berapa? England sama Meksiko?
3: Ini Inggris lagi menang 3-1 karena kartu merah waktu masih panjang, bisa sih 3 sama nanti adu penalti.
0: Adu penalti menang Meksiko. Tadi Pak Doan
3: semoga menang Meksiko sih.
0: Oh, Pak Doan tadi bilang Inggris lagi menang. Enggak usah pakai lagi menang. Bakal menang. Asik. Makasih Pak Doan.
3: Lumayan loh. Ya.
0: Enggak takut, kita enggak takut. It's coming home.
1: Dadah Pak Doan.
0: Makasih Pak Doan.
1: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya?

0: sampai jam 10 nanti. Dan kita masih pengen nelfon juga salah satu pakar, pengamat juga, komentator sepak bola juga, biar lebih afdol gitu ya. Kalau tadi kan udah ngobrol sama POP-nya dari guru olahraga, sekarang benar-benar yang berpaham nih. Kenapa?
1: Ngantuk banget.
0: Kok ngantuk lagi seru-serunya ini Inggris sama Meksiko. Mexico.
1: Oke, sekarang kita ada seorang coach.
0: Coach, dia seorang coach. Jadi dia seorang pelatih futsal. Terus dia juga seorang pelatih padel.
1: Jadi dia mau melatih apaan sih sebenarnya?
0: Sama juga komentator sepak bola dia.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi ranahnya sekarang mau padel apa mau sepak bola nih?
0: Tetap dia mah kecintanya sama sepak bola tuh tidak usah diragukan lagi. Selamat pagi Coach Donzol.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Ini di mana lagi di mana nih Coach?
2: Lagi nonton bola tapi di lapangan padel.
1: Si Coach bisa gitu.
0: Lagi ngajar ya? Berarti lagi ngajar atau habis ngajar ya Coach?
2: Habis ngajar.
0: Coach mau ganggu nih, pengen ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia nih sama pakarnya, ada Nikta Gina nih.
1: Tentu, saya memang pakar sekali dalam dunia persepak bolaan ya Coach ya.
2: Iya, katanya Gina tuh G-nya gol ya.
1: Iya, itu tepat sekali, gol. Karena aku emang dulu dilahirinnya di lapangan bola Coach, makanya
0: kasih
1: namanya begitu.
0: Oke, warnanya apa Ibu? Ya,
1: jadi Coach Donzo, ini mau bertanya-tanya sedikit ya, asik bahasnya. Aku kayak host-host bola yang di TV-TV itu, seksi-seksi itu kan.
0: Iya betul, kamu juga udah seksi di mata aku.
1: Lah itu dia, ini kan Piala Dunia banyak kasus ya Coach ya.
2: Kasus apa aja tuh?
1: Nah itu dia, saya juga belum tahu kan nanya barusan.
0: Salah satunya kasus MBG Coach.
1: Bukan.
0: Bukan kasus sih, lebih ke fenomena aja nih
1: fenomena.
0: Si Coach. Mulai dari sekarang yang lagi rame yang kartu merahnya pemain Amerika. Harusnya kan gak bisa main nih.
1: Ternyata.
0: Ya. Tapi katanya Donald Trump ngomong langsung sama FIFA-nya tiba-tiba bisa main tuh orang.
2: Iya.
0: Udah gitu kasusnya kemarin lagi rame Mbappe. Banyak yang kontroversial juga, kenapa harusnya dia gak bertindak seperti itu, selebrasi di depan pemain-pemainnya Paraguay. Tapi dibalik itu semua, Paraguaynya mainnya katanya tidak menyenangkan. Bahkan untuk penonton yang nonton aja kayak apa sih main Piala Dunia begini banget gitu.
1: Itu.
0: Gimana Coach? Okay. Mau Coach?
2: Okay, emang menarik sebetulnya kalau bicara Piala Dunia sekarang kan dari jumlah peserta juga lebih banyak daripada gelaran-gelaran Piala Dunia sebelumnya, itu pertama. Jadi banyak memang negara-negara yang debutan, tapi ya di samping itu juga tentu kasus-kasus atau friksi-friksi seperti yang tadi Kinos bilang, setiap Piala Dunia pasti ada ya. Nah di Piala Dunia kali ini memang kita lihat beberapa negara-negara Amerika Latin itu karena mungkin main di tanahnya mereka lah ya, walaupun main di Amerika, Meksiko dan Kanada, karakter-karakter Latinnya itu lebih keras lagi gitu. Kalau kasus kayak Mbappe, ya Mbappe memang mungkin meluapkan kekecewaan perilaku para pemain Paraguay dengan selebrasi ya. Jadi itu ya orang-orang tengil tapi nyetak gol lah.
0: Iya benar.
2: Jadi
0: benar.
2: Gitu. Cuma memang itu menambah luka aja sih. Tapi memang kalau melihat yang nonton langsung, itu memang apa yang dilakukan Paraguay memang seperti halnya orang yang kalah teknis tapi mencoba memancing emosi lawan. Itu memang sering terjadi di dunia olahraga, kalau ada pemain atau tim yang kemampuan kalah biasanya mereka akan mengalahkan segala cara gitu.
1: Walaupun namanya aja gitu kan. Jadi dia bertanya-tanya sama diri dia sendiri itu, si tim bola itu. Paraguay.
0: Terus Mbappe jawab apa? Lah iya.
1: Begitu.
2: Tapi kalau kejadian yang tadi Kinos bilang juga soal Balogun ya, pemain Amerika itu, ini memang kita tahu bahwa sebelum digelar juga Piala Dunia sempat dihebohkan dengan statement dari Donald Trump terkait dengan Iran. Iran itu bahkan mainnya pulang pergi, Nos. Jadi
1: mainnya udah stay di
2: Amerika dia.
0: Serius?
2: Jadi dia selesai pertandingan dia harus keluar Amerika.
1: Ya,
2: kalau enggak mereka kayak deportasi gitu ya gitu. Jadi kasihan juga Iran. Jadi kayak misalnya dia main di Indonesia, main di Jakarta, Tapi setelah main Jakarta dia langsung
1: pulang lagi ke Iran.
2: Ke Singapura, enggak kejauhan kan. Maksudnya cari yang terdekat aja gitu, Citayam gitu kan.
1: Iran pulang ke Citayam dari Amerika kalau habis tanding. Ya ampun.
0: Itu ada tuh travel pulang pergi sehari.
1: Salah, salah. Gak capek banget itu, mah capek di jalan kata aku.
0: Iya, tapi
2: kasihan. Katanya juragan 99 buka juga.
1: Oh, ini kan bus sleeper buat pemain Iran ya. Astagfirullahaladzim.
0: Tapi itu beneran tuh. Jadi udah confirm si Balogun bisa main lawan Belgia ya kalau enggak salah ya.
2: Itu masih belum dipastikan banget. Okay. Memang harus dicek lagi. Tapi kan yang di era sekarang, apalagi di Amerika ini emang banyak banget kontenis terjadi lah gitu.
0: Oke, lagi nih yang lawan ya. Portugal kemarin Kroasia itu.
2: Iya, sebetulnya gigitnya. Gue nggak bukan pendukung Portugal, bukan pendukung Argentina lah. Gue lebih ke netral yang memang kalau bicara negara, ya gue nggak yang ngefans di satu negara aja karena negara

0: Kwansah noh.
1: Tapi memang kalau ngelihat dari apa yang dilakukan slidingnya itu memang sangat membahayakan. Intensinya tuh mencederai. Kalau kartu merahnya gua rasa emang kartu merah ya. Tapi tadi juga ada kejadian Meksiko dapat penalti. Cek VAR. Ini sekarang saat ini skornya lagi 3-2 menang Inggris. Cuma memang waktu pertandingan masih kurang lebih 5 menit waktu normal lah. Makanya jadi kayaknya ini bagi negara-negara yang di luar Amerika Latin itu effortnya lebih luar biasa ya, karena yang dihadapi nggak cuma lawan di lapangan, tapi juga masalah sportivitas di lapangan sama ini kan cuaca juga kan cukup ekstrim kan, ada beberapa pertandingan yang ditunda sempat.
0: Iya, tadi ini jadi tunda sejam nih Meksiko Inggris.
2: Ya, gara-gara hujan.
0: Hujan, cuaca.
1: Tadi harusnya jam 7 mulai.
0: Iya.
2: Makanya panggil Ricky dah. Ricky gitu. Cuaca. Siapa tahu bisa menetralisir keadaan.
0: Terus gitu. Tadi menurut lu gimana coach Brazil kalah dari Norway? Sedikit aja mungkin.
1: Sebetulnya Brazil yang sekarang itu tidak terlalu mencerminkan Jogo Bonito ya. Kehadiran Ancelotti juga yang sebetulnya diharapkan bisa menyatukan para pemain-pemain bintang ini ya. Tapi ya sebenarnya bintangnya juga gak terlalu banyak. Brazil sekarang itu kalau lihat dari asal klub mereka juga bukan klub-klub besar semua gitu kan. Tapi kolektivitas di era sepak bola sekarang tuh sangat berpengaruh. Cina. Sekarang tuh yang main tuh sistem, bukan individual lagi. Jadi kayaknya tim-tim asal Brazil, tim-tim Brazil, kayak Brazil yang masih main satu orang dua orang itu agak berat. Kemarin Argentina sempat kesulitan kan, walaupun Messi bisa cetak gol, tapi akhirnya ya Messi juga butuh bantuan pemain lain kayak Martinez.
0: Gak bisa Messi juga, Messi sentris tuh gak bisa, udah gak modelnya.
2: Iya, timur ya kan coach?
1: Betul. Asik. Sekarang tuh olahraga sepak bola tuh terlalu terlalu textbook. Jadi individual skill agak sedikit kurang lah kalau misalnya cuma skill individu yang gocek-gocek atau banyak gaya lah gitu. Tapi kalau efektivitas kayak Erling Haaland, kayak Messi kontrol langsung shooting,
0: itu justru yang kepake zaman sekarang ya.
2: Itu.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Iya.
2: Coach, terakhir nih. Kira-kira ya, menurut coach yang bakal masuk final siapa?
0: Yes.
1: Oke, kalau dari yang sekarang, sebetulnya pulangan partai final tahun lalu tuh akan sangat seru ya, karena bukan tahun lalu, gelaran sebelumnya kan, Prancis Argentina. Nah kalau kita lihat trennya, Argentina bisa lolos dari dari kayak Cape Verde, tim-tim yang sangat sangat solid. Lalu kemarin juga Prancis juga di tengah gempuran dirty talk-nya atau trash talk-nya anak-anak Paraguay juga udah bisa melewati itu dengan baik ya. Cuma memang gue masih berharap ada tim kejutan sebetulnya. Gue berharap Maroko bisa setidaknya bisa tembus sampai final.
0: Wih, ya, Maroko. Bukan ya. Norway nih kuda hitamnya nih kayaknya nih.
1: Ya sebetulnya Norway tuh tadi tuh kipernya lagi bagus banget. Terus Haaland juga dikasih ruang karena emang Brazil juga secara defense juga kurang rapet ya gitu, banyak banget space-space yang bisa dimanfaatin sama si Haaland gitu. Tapi kalau kayaknya agak berat kalau ketemu tim-tim yang secara defense solid, bukan ngandelin individual. Gitu. Gue malah saat Brazil lawan Norway emang gue prediksi emang Norway bakal menang gitu, karena memang nggak, karena ini Brazil juga menangnya kurang begitu meyakinkan.
2: Jadi pas diserang ya coach.
1: Maklum nih jam terbangnya panjang.
0: Coach, Brazil tadi kurang rapet karena minum kurang jamu apa gimana?
2: Jamu sari rapet. Ada sari rapet kalau mau lebih rapet lagi.
0: Coach Jojo, terima kasih. Have a nice day. Selamat ngajar, Padel.
1: Thank you.
0: Ya, have a nice day.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk Osteo Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: supaya tetap semangat pagi.
1: Kayak asuransi
0: gitu
1: ya kita ya.
0: Betul.
1: Ini tapi ada yang viral loh.
0: Ini
1: di sosial media ini.
0: Ini bagus juga semangatnya dari pihak yang berwajib, yang merespon dengan cepat, langsung ketangkep, ya kan?
1: Ini, yo, ini yang tadi diceritain.
0: Iya.
1: Yang siapa saya itu ya?
0: Iya. Gila. Kamu gak kenal saya? Siapa lu? Tapi dia ditanyain, saya salah apa? Dia gak jawab ya?
2: Enggak.
0: Jadi sahabat suara mungkin udah tahu ya cerita yang viral di sosmed. Jadi ada pengendara motor, kebetulan dia itu naik motornya sambil ada kamera ya?
2: Iya.
0: Kameranya cakep lagi.
2: Betul.
0: 360-nya ya?
2: Bener.
0: Jadi kelihatan jelas banget noh si pelakunya. Jadi dia si korban ini yang di motor itu tiba-tiba dia mengeluh, gue dikejar, gue di
2: ikutin,
0: iya,
2: ditabrak dari belakang,
0: ditabrak, terus dipukul. Iya, dia ditabrak, terus dia dipukul nih.
1: Padahal nggak ngapa-ngapain itu.
0: Nggak ngapa-ngapain.
1: Si korbannya itu.
0: Iya. Si korban nanya, saya salah apa? Dia nggak jawab.
1: Lah?
0: Dia malah jawabnya, kau nggak tahu, nggak kenal saya ya? Kalau nggak salah,
2: dikit teman SMP kali ya.
1: Ya mungkin dia lupa kali. Iya kali dia lupa. Kan kadang-kadang kita juga kalau sama teman lama yang berarti kan lupa juga mukanya kali.
0: Iya gak tahu ya. Kamu gak kenal saya, kamu gak ingat saya.
1: Hah?
0: Lu siapa bang gitu kan. Kamu yang kamu yang meragu keperjakaan aku.
1: Salah.
0: Iya, jadi ada terjadi aksi pemukulan tuh. Enggak salah apa-apa, ditonyok 2 kali apa 3 kali gitu ya?
3: 3 kali
0: tonjoknya.
1: Itu kayaknya sampai sekarang korbannya tuh masih bertanya-tanya dalam hati dia sampai sekarang.
0: Iya, kayaknya sampai sekarang.
1: Gua salah gua apa ya? Yang nonjok gua tadi siapa? Masih begitu kayaknya
0: dia tuh. Itu dia ditanya. Gua lu enggak kenal gua. Mungkin sampai sekarang apa dia gua lagi bercanda tapi gua lupa gitu.
3: Tapi si korbannya lihat buku alumni.
1: Aduh, buku tahunan. Buku tahunan.
3: Siapa ya?
1: Tapi ternyata mukanya udah berubah. Tapi dia nanya ke keluarganya, ke ibunya, ke bapaknya. Tadi sih tonjok, Mak. Tapi kata temannya, ada tadi. Lah kamu salah apa? Lah itu salah apa ya? Gitu.
2: Iya namanya kan.
1: Lu lagi bukan lagi.
0: Iya, tonjok lagi. Terus lu balut gak? Enggak, gue diem doang. Gue diem doang, Mak. Tonjok lagi. Bego lu.
1: Akhirnya dia
2: bonyok.
1: Dia bonyok tuh karena kesalahan dia sendiri akhirnya ujung-ujungnya.
0: Jadi viral di media sosial video yang merekam aksi seorang pengemudi motor Ninja RR lah. Ini si pelakunya nih tiba-tiba memukul atau nampol pengendara lain di Jalan Muhammad Kahfi 2, tempat kamu praktek dulu Nur.
1: Iya benar lagi. Itu kan jalan tuh kan lempeng aja gitu.
0: Iya betul.
1: Lurus.
0: Nah, update-nya polisi berhasil menangkap pengendara Kawasaki Ninja RR tersebut yang melakukan pemukulan terhadap pengendara motor tersebut.

0: ternyata pelaku berinisial FRS. Kira-kira siapa?
1: FRS?
2: Fahri?
1: Fahri bisa. Romeo Sudrajat.
2: Asik.
0: Atau S-nya Sudrajat. Sutiem.
1: Aduh, Sutiem, kenapa?
0: Usianya 37 tahun.
1: Iya.
0: Terus ini masih mendalami motif FRS melakukan pemukulan.
1: Kalau gak salah polisinya juga di kantor polisi dipukulin deh. Dan polisinya juga sekarang lagi nanya-nanya, kenapa gue dipukulin juga gitu.
0: Dalam tayangan itu korban bingung kenapa dirinya tiba-tiba dipukul oleh pemotor ninja tersebut. Terus ini pas ditangkap nih ya, orang tanya, kenapa kamu mukul si korban? Terus dia bilang, iya ya kenapa ya gue mukul ya?
2: Refleks aja.
1: Kenapa? Atau dia nanya-nanya ke pak polisi, lo gak tahu gue siapa? Lah siapa yang
0: kata? Tapi kalau di video dia kelihatan banget emosi gitu, iya, emosi. Kayak merasa gue jagoan.
2: Kayaknya kesalip, mungkin apa gitu, cuman gak sadar kali ya. Di video sebelumnya kita juga gak tahu kan.
1: Iya. Atau sih, mungkin dia kena omel kali di rumah.
0: Okay.
1: Di rumah kan disuruh nyuci piring, nyuci beras mula sama istrinya kali, atau jadi gak bisa ngelampiasin gitu loh.
0: Ngelampiasin sama orang,
1: iya.
0: Ya Allah,
2: ngelampiasin ke orang jatuh.
1: Makanya jadi kan mungkin istrinya kan lebih perkasa. Biasa kan kalau kayak preman-preman di jalan tuh, kalau di jalan berani, tapi sampai rumah kan nunduk sama istri.
0: Biasanya.
1: Nah itu kayaknya dia lagi ada masalah kayaknya, iya, sama mungkin, istrinya mungkin. Gitu.
0: Makanya kalau gue tuh paling malas berhubungan sama gitu-gitu, walaupun emang gue suka terpanjang emosi ya di jalan ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau dipikir-pikir buat apa sih gitu? Kenapa
1: buat
0: sih kita tidak
1: sih,
0: menghargai
1: sih, tapi
0: sesama?
1: Ya,
0: iya, tapi kan kalau aku nggak pernah memulai dulu, biasanya tuh gue yang
2: meladeni
0: gitu.
1: Sama aja.
2: Berantem juga.
0: Begitu gue udah ladenin, kadang-kadang begitu dia dicabut atau gue sana udah marah-marah, udah gontokan segala macam, akhirnya udah pisah, terus dalam hati gue, buat apa sih?
2: Buat
1: sama aja kemarin kita nonton Tari Kecak aja ada yang nyalain ini lampunya handphone. Flash. Mungkin dia nggak kelihatan kan gelap ya. Kayak boleh tolong matiin lampunya kata Rizky.
0: Ya, kan, lagi gelap. Lagi gelap, tiba-tiba dari belakang nyala lampu terang banget. Kata gue apa nih, gue ngeliat ke atas pakai flashlight, dia ngerekam video. Gue tegur lah, sorry can you turn it off gitu kan, langsung gitu. Dia langsung matiin. Masa gue salah sih?
1: Si Rizky, ya tapi ke tempat umum juga. Udah kita tutup aja ya, udah perjumpaan pagi hari ini ya. Sampai ketemu
0: sabar.
1: Lagi
0: besok ya. Ini buat sahabat suara yang mungkin lagi di jalan. Dikontrol emosinya, hormati sama pengendara, sama pemakai jalan gitu.
1: Nah,
0: kan sama-sama bayar pajak. Semua bayar pajak kan?
2: Kayaknya gitu.
1: Iya. Udah ya.
0: Kita pamit.
1: Ketemu besok.
0: See you tomorrow.
1: Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara langsung ke live TikTok Iswara at iswara.network. Tadi ada yang mau kirim salam. Kata gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak kirim salam kayak radio dulu? Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada di sana, Bang. Dari D kuncinya.
1: Dia indah.

Dua lagu ini siap dimainkan di Sabah Suara setelah Kunto Aji dengan 2025 Masih Asik Sendiri. Aha, 2025 Masih Asik Sendiri ditemenin sama Kunto Aji. Yang masih jadi suara, suara warga Indonesia, silakan mainkan 0816-114-1014 atau juga live TikTok ya, sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan sahabat suara pilih mau makan siang apa. Ya, yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara, menjelang jam makan siang 30 menit lagi, siapin makan siangnya sambil temenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper. Clipper, bikinin Clipper dong. Riza, apa kabar? Siti Mariam. Udah Ramli alias Everything Green. Bang Reza Alfians juga. Cheesecake, apa kabar? Dan banyak lagi. Ada yang A, ada yang huruf Jepang. Wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini. Oh.

Firsa Besari dengan Celengan Rindu siap dimainkan. Setelah lagu yang rilis 24 Juni 2026 sesuai dengan nama labelnya Juni Records, yang pastinya ini

DJ dengan Lihat Kebunku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang lagi dengerin Iswara di mobil. Ini ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah.

0: manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
4: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dan tak di tanganku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau sahabat suara melihat di live TikTok, makan siang sudah hadir. Udah siap lah pokoknya ya, kita akan nemenin deh tuh ya, Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang namanya zaman sekarang pasti harus serba cepet ya sahabat suara ya. Entah itu karena paparan konten juga yang pendek-pendek kayak 1 menit 90 detik gitu ya, yang pasti membuat orang gak sabaran. Apalagi kalau di jalan. Jujur, saya udah mulai gak sabaran ketika harus ngantri bayar tol. Wah, itu kayak kok lamanya kok ketika harus masuk dan keluar tol ya. Cashless itu udah mulai kayak bisa lebih cepet gak? Atau bahkan kalau yang di depannya ada yang kartu non tunainya itu tahu-tahu habis. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah solusi yang mungkin akan segera direalisasikan karena Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini masih berkoordinasi dengan PT Roadtex Indonesia Toll System atau RITS sebagai badan usaha pelaksana untuk melakukan prauji coba. Masih prauji coba proyek Multi Lane Free Flow atau MLFF atau sistem bayar tol tanpa stop. Ini jadi ingat orang Bandung ya, kalau bilang lampu merah stop ya, berhenti di stopan ya. Jadi koordinasi terkait persiapan teknis skenario ini juga untuk prauji coba sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh. Namanya Nirsentuh. Jadi udah tuh lewat aja ya. Dan ini saya ambil dari Detik Finance ya sahabat suara ya. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati bilang sedang mempersiapkan untuk ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diuji coba, yang nantinya di mana implementasi MLFF ini dinilai semakin mendesak karena meningkatnya volume lalu lintas dan kebutuhan pengelolaan transaksi jalan tol yang lebih efisien. Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di setiap ruas tol. Yang disiapin bukan cuma uji cobanya doang sih kalau menurut saya sahabat suara. Yang harus disiapin juga teknologinya dan juga maintenance-nya. Ya enggak, jangan sampai udah yang namanya Nirsentuh, ujung-ujungnya harus disentuh-sentuh juga. Tapi emang sih, yang namanya disentuh itu lebih responsif.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah jam 12 siang berarti waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang. Sudah ada makan siang di sini sahabat suara ya. Ini sudah ada kalau lihat di iswara.network, yaitu untuk live TikToknya Iswara. Ini ada nasi campur rendang. Terima kasih Adam sudah membelikan ini. Cuman satu doang Dam ya. Terima kasihnya harus ditarik. Sendoknya lupa ya, jadi kayak makannya gimana nih sambil siaran.

Bandung, Brown Eye, Sampurasun. Balasan apa sih? Rampes apa? Apa? Rampes kan ya harusnya ya. Hai, Brown Eyes, enjoy. Steven Paulinus, di pantry gak ada alat makan. Oh, udah jam makan siang, udah.

bilang di pantry harusnya ada ya sendoknya, sudah habis. Itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya, harus bawa cutlery sendiri. But anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amizah, Gea Indrawari, dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap masih menemani kamu.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutlah Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata di sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih? Warga-warga ya yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iwake dengan Bebas.

dimainkan. Dan juga siap menyapa warga yang sudah nongkrong bareng di live TikTok @isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816-1141-1014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih, oke. Yang ini dulu ya, ada Andin dengan Moving On. Hanya di Isuara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas, pasti nyanyi banget. Langsung patah total. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan. Ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di iSuara.
1: Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu.
0: Ada Kifnu dengan Merindumu Lagi. Menyapa Narendra yang bilang kalau nonton Obsession enaknya ada pasangan. Oh beda deh, enggak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsession-nya kapan. Ya well. Selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin. Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Ifnu dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan. Seperti
0: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
0: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya atau juga di 9 kota. Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir, ngobrol, nongkrong bareng juga di isuara.network. At isuara.network itu adalah live TikToknya Isuara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya barengan sama namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Isuara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana. Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu, namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk CrossFit, terus juga udah banyak yang namanya padel. Banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih kalau saya. Ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada dua tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok kesana sini segitu aja ya. Nah kalau Bali kan pulau tuh ya, kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu, terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalah satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah macet juga tuh namanya lokasi-lokasi pusat liburan.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Live TikTok di @iswara.network menyapa Klorfin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorfin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorfin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena mujair. Waduh, Klorfin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB, Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget. Tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, buah hati sama anak-anak sahabat suara ya, karena memang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: kamu sahabat suara dimakan di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan dan juga Nuh teruntuk Mia. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jogja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading.

0: upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmas, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816-114-1014 atau di live TikTok at iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harahap pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai,

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
2: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kembali lagi bersama Jul di sini. Gimana nih hari Seninnya? Udah semangat belum? Biar nafasnya lebih semangat lagi. Oke, aku kasih lagu dari Samson dengan Nafasmu.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCES Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Terus api.
1: Jauh diem dong.
2: Yo, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh,
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 Suara, suara warga Indonesia. Belum lama ini media sosial gempar dengan kemunculan seekor tapir yang berjalan di kawasan Mesuji, Lampung. Namun, tak lama setelah video tersebut beredar, muncul kabar bahwa satwa tersebut telah disembelih dan dimasak rica-rica oleh warga. Akhirnya, pihak BKSDA setempat melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa satwa liar yang masuk ke kawasan permukiman butuh penanganan dari petugas yang berwenang ya sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram

0: langsung dari Rungkut Ruko Megaraya Iswara, suara warga Indonesia. BNN atau Badan Narkotika Nasional Jawa Timur berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Sebanyak 3,37 ton narkotika ditemukan di kawasan pergudangan Gresik, Jawa Timur. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah kontainer asal Thailand yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok langsung menuju ke Gresik. Akhirnya diungkap ternyata ini adalah jaringan narkotika internasional, salah satu operasi terbesar dalam memberantas narkotika di Indonesia.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dibuka untuk umum sebagai jalur penghubung baru antara Jalan Lontar dan Jalan Majen Yonosuwoyo. Pemerintah Kota Surabaya menyebut pembukaan jalan tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Sahabat Suara, kira-kira radial rute Lontar bakal jadi rute andalan kalian gak nih? Atau sering lewat jalan tikus?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ya, kok diem dah.
1: Ya, salah mencet.
0: Di sana?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Persaingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 semakin memanas nih. Hingga saat ini, tiga negara yakni Kanada, Paraguay, dan Brasil dipastikan harus mengakhiri perjalanan mereka setelah gagal meraih kemenangan di fase gugur. Hasil ini tentu menjadi sorotan karena Brasil merupakan salah satu tim terkuat yang sejak awal diunggulkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Namanya juga Brasil. Belum tentu sih.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Penampilan perdana Niki di Yogyakarta sukses menjadi salah satu momen paling berkesan di Prambanan Jazz Festival 2026. Tampil sebagai headliner di pelataran Candi Prambanan, penyanyi Indonesia yang sukses berkarir di dunia internasional berhasil membuat penonton susah move on dengan lagu-lagu andalannya seperti Backburner hingga You'll Be In My Heart.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Inggris ini gak ada habisnya ya kalau atlet. Kabar membanggakan datang dari ajang Formula One GP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone. Pembalap Ferrari yaitu Charles Leclerc berhasil finish di posisi pertama dan kembali naik podium. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Leclerc di musim ini. Kabar baiknya lagi, Ferrari juga berhasil meraih double podium berkat Lewis Hamilton yang berhasil finish di posisi 3.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Malam ya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Biril Rasan Davi kembali ke habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Biril. Everyone, wewe, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Misalnya lagi di Kuningan, Ril, Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue melihat Kuningan macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari nih, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih, tak berujung. Jangan pada galau ya.

para warga Indonesia masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Kita bakal on air sampai jam 10 malam. Hi, oh, so glad to be here. Setelah seminggu siaran pagi 8 sampai 8 mulu gue mulainya ya. Di pala gue tuh jam 8 sampai 10 mulu. Seminggu siaran pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi, dilanjut siaran malam. Tapi seminggu kemarin aku gak live TikTok. Abis ini aku akan live TikTok, aku akan payback. Nemenin kamu yang lagi scroll-scroll handphone, ya kan. Scrolling lo apa sih? Kayak Instagram, TikTok gitu ya. Semoga live TikTok aku nanti lewat di FYP kamu ya. Saya pengen bacain teman-teman yang udah respon dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada Nadia dari Ben Hill. Ben Hill kan B-nya Beryl. Semoga aku bisa jadi rumah kamu ya, Nat. Iya. Yeah. Yang mau gampar gue boleh ya. Nadia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak, meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuk ke quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya, sahabat suara.

0: orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk, gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak, lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini grab gue nelpon nih. Kita angkat ya. Halo?
1: Halo mas.
0: Iya mas. Udah sampai mas?
1: Udah sampai mas.
0: Oh yaudah, saya ke bawah ya.
1: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja guys. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap gak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal, which is nanti malam jam 2 malam Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please please please menang, please please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget, sumpah lu kayak monster sumpah. Tapi Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup

0: Mohon dikit lagi pala tiga gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang zillennials, sebutannya apa sih, PD gue bilang ketika tuh budak korporat tapi gen Z. Ah itulah pokoknya. Hal apa sih yang bikin lo sadar kalau ternyata lo tuh udah gak muda gitu. Misalkan kalau gue tuh, hal yang bikin gue sadar kalau gue itu udah gak muda, jam 11 gue udah tidur, jam itu dia. Jam 11 gue udah ngantuk. Atau mungkin efek siaran pagi kemarin seminggu ya. Jadi kayak gue terbiasa tidur tuh jam 11, tengah 12 tuh gue udah tidur. Karena minggu lalu kan siaran pagi mulu, jadi berangkat jam 6 tuh gue harus berangkat gitu. Tapi gue gak tahu. Kalau misalkan versi lo gimana? Hal apa yang bikin lo sadar kalau lo tuh udah gak muda gitu? Yang simpel-simpel aja kayak gue tadi contohnya ya. Bisa jawab di WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Stay tune.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale ke

jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Beryl Razandevi yang habis muterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Keren banget. Ivan. Itu Ivan Seventeen. Kalau I asked you, I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh, itu password jompo banget, udah jelas itu ya, valid itu. Kalau pas berdiri juga, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, atau abis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk, pas mau duduk, alhamdulillah, masya Allah. Menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih 2 poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada 2 real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua, aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut, besoknya butuh pijit. Iya lagi, gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijit loh. Maksudnya pijit beneran ya. Ya ada sih pijit yang bohongan tuh kayak, gak jadi pijit, nah itu bohongan ya. Gak maksudnya pijit beneran, ada di Ikigai, di Bintaro itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak, itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan tricep, pull day. Push day. Bicep sama dada, inget ya, bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gue? Ini bacain dulu yang di TikTok. Halo semuanya, sambil tap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi. Jompo passwordnya. Kata dia adalah pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep, halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl. Tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah, maksudnya? Rusak gimana Put? Putra Oge Siagian. Waduh. Kita dipijit apa bang? Ya, badan. Dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh, cakwe lo ye. Wadims, untunglah kabir live TikTok lu lama banget enggak live. Iya, it's been 1 week. Sorry guys. Ya kan rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja Put, kamu streaming di TikTok aja ya. Kok jawabnya lancar. Banget, tapi beneran, tapi beneran. Beneran gua enggak pernah nyoba pijit-pijit aneh gitu. Ya. Yeah. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijitnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ya, ntar gue bacain, soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol gitu. Makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Sikat sahabat suara. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

Came from the Adams, konservatif. Masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah, gak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iswara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling-scrolling TikTok, masuk ke live TikToknya Iswara, oke? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama gak ngeliat lo, lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh. What the hell? Coba abis ini gue ini deh. Coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di suara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk bismillah, pas mau berdiri Allahu Akbar itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau berdiri Allahu Akbar. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya Panadol gak? Jujur Panadol merah langganan. Jujur isi tas tuh, HP, dompet, Panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh report.

bacain respon lo soal hal apa yang bikin lo udah hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi gitu. Tadi udah gue kasih contoh-contohnya, tinggal gue tunggu respon dari lo yang belum respon ya, sahabat suara ya. Sekarang kita masuk ke Feast. Dalam hitungan. Yang mau respon topik gue tinggal masuk aja ke TikToknya iswara.network. Pas playlist terputar di radio, gue masih on di TikTok ya. Jadi sampai ketemu di TikTok iswara.network. Feast!

0: Irwansyah, Pencinta Wanita. Ini adalah lagu yang begitu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh Sahabat Suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta Wanita. Malah chord yang keluar. 2006 coy. Sejati untuk hidupku. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini kok, tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi Sahabat Suara? Gilanya cintaku. Ada Reti. Aku memang. Malam Beril, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh yeah. Kalau itu lebih jelek sih karena psychologically lo ngelihat. Ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya. Dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil. Kemarin SD lagi ya. Terus lo melihat instastorynya kayak, buset tuh gede aja. Lebih jelep ngerasanya, gue ngerti perasaan lo, Red. Coba lo ke Gunung Kawi deh, biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Eh, bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak, misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masih kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya, gue waktu kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Ini lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu. Topless aja gitu. Malam Beril merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, itu juga valid, Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Ril, sini udah gak ada, sini udah gak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue udah tua banget sih saat itu sih. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, gak tahu ya Sahabat Suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fact, fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gak sih, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya, iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih, belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, gue belum merasa tua lah. Santai lah bro, age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu Sahabat Suara. Gue pengen muterin voice note dulu Sahabat Suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini.
1: Hai, malam Beril. Malam ini gue mau request dong Serta Mulia Sal Priadi untuk gue please, karena gue habis berulang tahun.
0: Yeay.
1: 4 Juli kemarin. Tahun ini adalah my last 20 dan my first time birthday single. I know it's okay. Jadi tolong play ya requestan gue. Thank you, Beryl.
0: It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey, semuanya mari kita

0: Zahab, ada Bang Adit. Kan tadi gue bilang berasa di Solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Gap, lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Gitu dia. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat malam RNC ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari Rence untuk mengiringi birthday week-nya Rence juga dan Yana. This one is for you guys. Sal Priadi serta Mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: Indonesia.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Memainkan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia.

0: from Aziz Hedra. Somebody's Pleasure. Aziz, kalau dengerin siaran gue ini, nongkrong lagi.
1: Anjay, nongkrong lagi kena.
0: Sahabat Suara masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat kamu yang sedang bergejolak isi hatinya, yang butuh pencerahan dari cerita-cerita kamu yang tidak tersampaikan ke orang lain, ceritakan ke BTS, berani terbuka sama Beryl. Lo akan tahu seperti apa respon gue di saat lo cerita sama gue. Ini gak main-main, Sahabat Suara. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Sistemnya adalah, kalau lo pengen cerita, lo kirimin aja cerita lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, oke? Okay? Because I'll be there. All of Sahabat Suara will be there. Percayalah padaku, Sahabat Suara. Meski di gelap malam, kamu gak sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam. Ada cerita dari Caca from Cipete. Hai Beryl, kalau ngomongin hal yang bikin gue sadar gue udah gak muda lagi adalah, jadi minggu lalu gue diajak temen nonton konser. Dulu mah diajak konser dadakan juga gas. PRJ ya konser lo ya. Berdiri 3 jam ayo. Pulang jam 2 pagi masih aman karena gue ngekos bang. Besoknya langsung kuliah aman juga. Sekarang baru lihat rundown acaranya aja tuh gue udah capek duluan tau. Di pala gue tuh isinya kayak, parkirannya gampang apa enggak? Pulangnya macet gak ya? Ada tempat duduknya enggak? Udah. Kalau udah ngomongin tempat duduk enggak deh, kayak narah chance lo datang ke festival atau konser gitu. Karena jatuhnya kayak bokap nyokap gue tau. Datang konser nyarinya ada tempat duduknya enggak? Yang paling bikin gue ngakak Ber, pas temen gue bilang santai aja, nanti kita diberi depan panggung ya. Refleks gue jawab, di belakang aja deh, deket pintu keluar. Dan itu adalah momen pertama gue sadar gue udah gak sekuat dulu. Nah, Sahabat Suara, kalau lo ngerasa udah gak muda lagi, ya itu tuh tanda-tandanya tuh. Nonton konser tapi banyak pertimbangannya. Nah, lo ada yang kayak gitu gak? Ini ada voice note yang akan gue puterin. Enggak, bacain chat dulu deh. Selamat malam Beryl, aku Asep dari Tangerang. Aku ngerasa udah jompo ketika kemana-mana bawa fresh care. Fresh care ya. Fresh care, safe care, you name it. Gue bahkan pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bener, gue kira tuh yang dicantolin sama temen gue tuh dikalungin tuh vape atau pot segitu. Taunya safe care, gak apa-apa. Emang enak kok, refreshing kok. Ada dari Wina. Malam Beryl, mau ikutan topik malam ini dong. Kalau gue berasa tua itu karena semua sahabat gue udah pada nikah punya anak, sedangkan gue sendiri yang belum. Yang bingung kadang kalau mau main mereka tuh gak bisa, jadi gue cuma jalan sendiri. Tapi gak apa-apa, semua orang punya prioritas masing-masing. Kalau gue belum nikah gak apa-apa, yang penting kaya raya dulu. Amin. Itu life cycle-nya sih. Bener deh, gue tuh udah ada di fase yang ngerasa kayak, aduh, gue tuh temen gue tuh makin dikit karena

0: gue udah pada nikah, udah punya baby. Jadi kayak ya udah gue nongkrong tuh ya sendiri aja. Dulu nih ya, asal lo tahu ya, dulu di radio gue sebelumnya, gue tuh hampir setiap siaran gue bawa teman-teman gue. Karena gue nggak bisa siaran sendiri sebenarnya. Masa gue abis siaran, ayo nongkrong gas. Depan kantor yang lama gue tuh ada bar, ada bar Jepang gitulah. Ayo abis ini ke Tori, ayo gas. Duck down, gas. Sekarang itu dah, itu life cycle-nya bro, aman aja bro. Ya kan pot, kata Epot di TikTok, anjir bener tuh bener, dulu balik gawe langsung main sampai pagi lagi terus gawe tetap kuat, sekarang hadeh, sekarang kuat. Ini ada voice note yang akan gue puterin dulu sahabat suara, Rence. Hal apa yang bikin lo udah ngerasa lo udah gak muda lagi?
1: Mau join topik malam ini.
0: Yes.
1: Hal yang bikin gue mungkin menyadari kayak gue gak muda lagi gitu ya. Itu yang paling sebel sih adalah dipanggil ibu sih, entah dalam situasi apapun, ibu parkir Rence, atau ketemu orang apalah. Kayak iya bu, jadi merasa kayak hah, setua itu ke gue. Terus sisi lain adalah umuran gue semua udah beranak kali ya, jadi bikin kayak kelihatan oh iya udah tua ya gitu. Ada yang relate?
0: Lo apa, teman-teman lo udah pada beranak, lo masih pulang kantor nongkrong di parkiran. Gak apa-apa. Menurut gue itu adalah sebuah privilege buat lo yang belum nikah. Jujur deh, gue ngerasa kayak lo yang masih bisa bebas, masih kayak pulang kerja tuh nongkrong dulu gitu ya, gak dicariin siapa-siapa, gak dicariin istri, gak dicariin anak. Itu privilege. Jadi nikmati masa mudamu sahabat suara, di saat sudah belum ada orang yang mencari kamu. Nikmati masa mudamu lah pokoknya. Ini ada lagu yang bikin lo mungkin menikmati atau reminding masa-masa muda lo. Anjir ada orang lari, sumpah demi Allah. Siapa tuh? Anda.

0: Suara-suara warga Indonesia. Ini masih ada loh respon yang belum aku bacain. Tapi aku udah harus closing. Tapi gak apa-apa. Ini semua tentang kamu, sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang di TikTok jangan pada tidur dulu dong. Orang lagi siaran tidur loh. Kok marah gue. Ada Dari yang kirim voice note. Kita lihat apakah dar-dar-dor nih Dari ini.
2: Hai Besti.
0: Kita masih ngomongin soal ini ya, apa? Ada gak sih hal yang bikin lo tuh udah ngerasa lo tuh gak muda lagi gitu? Dari.
2: Yang menurut gue, kayaknya gue udah gak muda lagi itu adalah ketika ponakan gue udah ada dua yang, tiga yang udah pada kuliah. Sama yang kedua, ketika gue buka-buka IG, teman-teman gue udah pada
0: Denika.
2: Ada yang udah punya anak, ada yang udah sukses, ada yang udah jadi manajer dan lain-lain sebagainya. Terus kalau untuk gue sendiri, yang bikin gue merasa udah gak muda lagi adalah ketika gue itu sekarang energi sosialnya udah gak sebanyak dulu.
0: Exactly.
2: Jadi dikit-dikit kalau ngobrol sama orang tuh cepet capek gitu. Yang kalau ngobrol cuman seadanya aja gitu. Terus udah gitu. Thank you.
0: Bener sih Dar. Kenapa ya? Gue masih nggak tahu sih Dar sebenarnya kenapa makin tua energi sosial kita tuh udah menurun, atau mungkin ya dari badan kita aja, atau udah terbiasa karena kita menghadapi dari kuliah sampai kerja tuh ya teman-teman kita ya makin dikit aja. Dikit bukan berarti kita nyebelin ya. Dikit mungkin kayak teman-teman kita udah mulai ada kesibukan. Teman gue ada yang dari lulus SMA langsung nikah. Ada juga yang pas kuliah udah ada suami gitu. Kayak gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu. Jadi otomatis energi sosialnya udah terbiasa sama yang kondisi di mana teman-teman kita udah pada cabut gitu. Udah pada sepi aja. Ini lama-lama terbiasa. Gitulah pokoknya lah Dar. Raja. Pertanda mulai itu adalah ketika Kapotik beli Amlodipin. Amlodipin gue pernah dengar, tapi obat apa itu gue gak tahu. Amlodipin. Oh, buat nyeri dada sama hipertensi. Biar relax, Sebelum kita memasuki menit-menit terakhir siaran, gue pengen lo tebak skor Portugal melawan Spanyol nanti malam. Jam 2. Aduh, gue deg-degan jujur coy. Aduh. Portugal top, Leao, CR. Ya walaupun 3 gol ya. Spanyol. Ya terakhir 3-0 gak sih? Bukan ya. Berapa sih, gue lupa, gue gak nonton Spanyol. Cuma ya Spanyol top-top juga orangnya. Gue deg-degan coy. Gue gak tau. Gue dukung Portugal. Cuma gue ngerasa gue ada perasaan gak enak nih malam hari ini nih. Gue percaya Portugal kalau bener bisa menang. Tapi kok perasaan gue gak enak ya. Gue udah gak bisa berharap sama ramalan The Simpsons. Karena ramalan The Simpsons kan Meksiko masuk final. Tapi kan Meksiko udah pulang nih sekarang. Gimana guys? Gue naruh Portugal Spanyol. Gue masih percaya CR is the real goat. Jadi 2-1. 2-0 deh, 2-0 untuk Portugal Spanyol. Enggak. Aduh bingung nyet gue. Tar lagu dulu.

gimana nih sahabat suaranya? Kita discuss dikit deh. Kita discuss dikit deh. Portugal Spanyol. Coba kita cek. Enggak, gue pengen ngecek line up Portugal sama Spanyol buat nanti malam. Possible line up ya. Bentar, jangan pada cabut loh.

since ini adalah it's gonna be CR's last World Cup, jadi mungkin Portugal akan all out banget. Neto, Leo, CR, gue berharap sama lu, tapi menurut gue ya, gue megang 2-0 untuk Portugal. Ditunggu yang lainnya. Abolber, analisa bola beril, anjay.

jujur Spanyol. Ah, gue nggak tahu deh ini top semua pemainnya jujur ya. Nanti deh di TikTok deh. Ini gue closing dulu siaran. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 of course. Dari Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh lagu yang cukup refreshing. This one is from Pit Gita, Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Restoran, ya. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Nah, yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Ini suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

tempat ini dalam 5 4 3

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Loh, kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
2: Ada suster.
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara. Suara warga Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Hey, Ginas.
2: Heh, Nita Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.
1: Pastinya cuma di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi sahabat suara.
1: 101,4 FM Suara Jakarta. Kindas Gina is back lagi nih hari Selasa. Pada semangat gak nih?
0: Anak-anak mungkin masih libur, tapi kayaknya kantor masih banyak yang bekerja normal aja gitu Nul, termasuk
1: iya
0: kayak kita
1: sih.
0: Gini
1: ya, yang lagi liburan selamat liburan, yang lagi bekerja berjibaku dengan kemacetan.
0: Semangat Kinos Gina yang sudah akan menemani kamu sampai jam 10 nanti seperti biasa. Di mana lagi kalau bukan di Suara Seru.